0: rhandza wa nanyana tavana mutaka kona kule a bila mukulu na talents ta hi kona nyawuleni
1: xengu
0: a va loko va tatula ni mathayi va fambaisela timavekumakuma phaketini u ta famba hi ku tsutsuma u ta vuya enhomputa.